BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Singkong Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: منه الدواء أب فلم تغره وما وقعت
1: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
2: Oke, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda pastinya, teman Pro 2. Dan next nanti kita akan update banyak informasi dengan lainnya dari www.rri.co.id. Tetap terus bersama dengan Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Ambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
10: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
12: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
13: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Saatnya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2, dan next kita akan masuk ke Just More Music. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani sama Cynthia hingga kelar ke jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang banget hari ini dia bisa balik lagi nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Minggu 19 Juli 2026 nih teman Pro 2. Gimana nih kabar teman Pro 2 di pagi yang cerah ini ya? Semoga semuanya berjalan lancar dan juga weekend teman Pro 2 juga bisa dimaksimalkan dengan baik.

0: Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

90,3 Pro 2 Radio Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah tadi semoga lagu-lagu yang dihadirkan buat teman Pro 2 bisa naikin mood teman Pro 2 di pagi ini. Nah saat ini Tian mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya RRI.co.id. Penggunaan telepon genggam saat berkendara atau distracted driving menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang semakin mengkhawatirkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, kebiasaan membalas pesan, mengangkat telepon, hingga membuka media sosial saat mengemudi membuat konsentrasi pengendara terpecah sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di tahun kedua. Nah, fenomena ini semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya kepemilikan smartphone dan tingginya aktivitas masyarakat di ruang digital. Padahal, para ahli keselamatan transportasi menegaskan bahwa berkendara membutuhkan fokus penuh karena setiap detik di jalan dapat menentukan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya atau Pro 2. Nah, berdasarkan data WHO, kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 1,19 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia dan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia muda. Nah, sementara itu berbagai bentuk gangguan perhatian atau distraction termasuk penggunaan ponsel saat berkendara kendara diakui sebagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan di tahun kedua. Nah, temuan lainnya dari National Highway Traffic Safety Administration Amerika Serikat menunjukkan bahwa aktivitas menggunakan ponsel saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian visual, manual, dan kognitif secara bersamaan. Nah, bahkan membaca atau mengirim pesan singkat selama 5 detik saat kendaraan melaju dengan kecepatan sekitar 88 km per jam membuat kendaraan melaju jauh lapangan sepak bola tanpa perhatian penuh dari pengemudi nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, psikolog transportasi juga menjelaskan bahwa banyak pengendara merasa mampu melakukan dua aktivitas sekaligus ataupun multitasking ya. Namun penelitian neuroscience menunjukkan otak manusia sebenarnya hanya berpindah fokus dengan sangat cepat, bukan benar-benar melakukan dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. Akibatnya, kemampuan mengantisipasi kondisi jalan menurun tanpa disadari. Nah, selain membahayakan diri sendiri, distracted driving juga mengancam keselamatan penumpang, pejalan kaki, pesepeda, hingga pengendara lain ya teman Pro 2. Jadi penting banget ya buat kita untuk meningkatkan disiplin dalam berkendara menjadi langkah yang sederhana ya yang mampu menyelamatkan banyak nyawa. Nah, teman Pro 2 juga yang lagi di jalan ataupun teman Pro 2 yang sering berkendara apalagi ini weekend ya sedang menuju ke tempat wisata mungkin ya juga harus memperhatikan hal-hal tersebut sehingga bisa fokus untuk berkendara sehingga semua fokusnya tertuju di satu titik gitu ya jadinya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melawu, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Freddy Barari, mau teman terbaik kamu. Masih bareng Tian yang teman Freddy 2. Nah sekarang Tian masih mau ngasih informasi buat teman Freddy 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Insinyur Hizbul Watan meninjau langsung pelaksanaan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien bibir sumbing dan celah langit-langit agar memperoleh penanganan medis secara optimal tanpa dipungut biaya nih teman Pre 2. Nah, dalam peninjauan itu, PLT Sekda didampingi staf ahli bupati, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Arafi Karim SOSI MPA, unsur Forkopimda serta jajaran manajemen RSUD Sultan Iskandar Muda. Pada kesempatan tersebut, Hizbul Watan menegaskan bahwa pelaksanaan operasi bibir sumbing merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memberikan harapan baru bagi para pasien dan keluarganya di tahun perdua. Sementara bisa melang, tapi hatinya baik. Ramo turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan manajemen RSUD Sultan Iskandar Muda atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan sosial tersebut sebagai bagian dari peringatan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
4: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
3: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
4: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
3: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
4: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
3: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
4: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

90,3 Pro 2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasnya dilansir dari rri.co.id. Seribu satu cara aku merangkul. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Nagan Raya menggelar doa dan zikir bersama pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Sukamakmu. Rangkaian kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Nah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya Dr. Haji Salman Al-Farisi SAG MPD pada hari Sabtu 18 Juli 2026 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat hadir bersama-sama memanjatkan doa demi terwujudnya Nagan Raya yang semakin maju dan sejahtera nih Taman Pro 2. Doa dan zikir bersama dipimpin oleh Tengku Muhammad Khalid Aliumla, SPDI atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abulut yang merupakan penyuluh agama Islam, serta tauziah singkat yang diisi oleh Suhaimi SPDI, guru madrasah, keduanya aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya. Salman mengharapkan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya dapat berjalan dengan lancar dan juga sukses di tahun Pro 2. Dalam rangka menyambut HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya, selain doa dan zikir bersama, Kemenag Nagan Raya juga mengadakan program Penyuluh Menyapa yang bekerja sama dengan Polres Nagan Raya dan Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Nah, kegiatan ini menyasar pelajar tingkat SMA sederajat dengan memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya terhadap masa depan generasi muda. Rangkaian kegiatan Kemenag ditutup dengan seminar guru dengan tema revitalisasi peran guru madrasah sebagai pilar pembentukan karakter melalui kurikulum berbasis cinta atau KCB yang berlangsung pada tanggal 21 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Aula Kantor Kemenag setempat nih tahun Pro 2. Seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya akan dipusatkan di Alun-Alun Sukamakmu pada tanggal 19 sampai 21 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari Expo UMKM, Jalan Sehat, Pasar Murah, Lomba Kuliner, Karnaval Budaya, Pagelaran Seni Budaya, Festival Pehkarah, Zikir dan Doa Bersama, Lomba Video Ucapan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya, pelayanan publik terpadu hingga cek kesehatan gratis di Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, gak kerasa ya, ini jam udah menunjukkan pukul 11:52. Yang artinya sebentar lagi kita udah mau masuk jam makan siang. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi persiapan atau lagi mikirin mau makan siang apa, semoga persiapannya juga lancar dan juga makan siangnya enak ya, teman Pro 2. Dan pastinya ditemenin oleh lagu-lagu yang Tia siapin buat nemenin siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Hei Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Hai hai, tolong pro 2. Balik lagi kita ke program Santai Siang, yaitu ditandai dengan jam 12 siang ya. Kita udah masuk program Santai Siang nih, tolong pro 2. Nah, tolong pro 2 hari ini kita akan ngebahas tema era digital, jago dagang, jago konten. Nah, tolong pro 2 pernah gak sih kepikiran kalau sekarang jualan itu gak cukup cuman punya produk yang bagus? Nah, di era digital sekarang ini orang itu bukan cuman beli barang ya, tapi juga tertarik sama cerita, tampilan, bahkan video singkat yang lewat di medsos nih, tolong pro 2. Makanya sekarang muncul istilah jago dagang, jago konten. Nah, artinya para pelaku UMKM ini gak cuma harus pinter jualan, tapi juga harus bisa bikin konten yang menarik nih, supaya produknya makin dikenal banyak orang. Nah, kabar baiknya bikin konten itu gak harus pakai kamera mahal ataupun studio yang keren dan proper banget gitu ya. Nah, dengan smartphone di tangan, dengan sedikit kreativitas, siapa aja bisa mempromosikan usahanya ke ribuan, bahkan jutaan orang nih, tahun pro 2. Nah, di Santai Siang kali ini kita akan ngebahas ataupun ngobrol-ngobrol santai tentang gimana UMKM bisa naik kelas lewat dunia digital. Tetap jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Mabuh, teman terbaik.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Hai, balik lagi bareng Tian atau Omro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah, kita masih ngebahas soal jago digital, jago ngonten ya. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya dulu promosi harus cetak brosur ataupun pasang spanduk, sekarang cukup upload video 30 detik aja, kamu udah bisa mendatangkan pelanggan loh. Nah, yang paling menarik, algoritma media sosial itu nggak melihat siapa aja yang punya modal paling besar, tapi justru konten yang kreatif, jujur, dan menghibur sering banget lebih mudah viral nih teman Pro 2. Misalnya video proses pembuatan produk, cerita di balik usaha, testimoni pelanggan, sampai video lucu yang tetap nyambung dengan produk yang dijual. Nah, konten-konten kayak gini bikin orang ngerasa deket nih sama brand kamu gitu ya. Nah, kita juga harus ingat nih teman Pro 2, orang itu beli karena percaya gitu ya. Nah, konten adalah salah satu cara untuk ngebangun kepercayaan itu. Jadi jangan takut buat mulai, di mana konten pertama kita pasti belum sempurna gitu ya, pasti banyak banget kekurangan di sana sini, viewsnya juga masih dikit. Tapi setiap unggahan itu adalah proses kita buat belajar. Yang penting itu adalah konsisten. Nah, tahun berdua nanti kita akan bahas lagi, masih ada dua segmen lagi kita buat bahas program tema santai siang kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu.

Bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Hai hai, balik lagi bareng Tian di Tamu Pro 2. Kita masih di program Santai Siang di Tamu Pro 2. Kita masih ngebahas tema tentang era digital, jago dagang, jago konten. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih? Gimana sih supaya konten UMKM itu bisa lebih menarik? Nah, yang pertama, kita gunain pencahayaan yang cukup. Jadi pencahayaan itu adalah kunci ya Tamu Pro 2. Dimana cahaya alami dari matahari sering banget udah cukup bikin produk terlihat lebih menggoda. Nah, yang kedua yaitu adalah buat video singkat. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Yang penting langsung nunjukkan keunggulan dari produknya kita. Kemudian yang ketiga, jangan hanya fokus jualan, sesekali bagiin tips, bagiin cerita perjuangan usaha ataupun proses di balik layar, bisa juga behind the scene video promosi kamu gitu ya. Nah, kemudian konten seperti ini justru lebih disukai karena terasa lebih dekat dan manusiawi ini Tamu Pro 2. Dan yang paling penting, jangan lupa balas-balas komen ataupun pesan-pesan dari pelanggan, di mana media sosial itu bukan cuma sekedar tempat buat promosi, tapi juga tempat buat membangun hubungan. Nah, semakin aktif kita berinteraksi, semakin besar juga peluang pelanggan buat balik lagi dan beli lagi nih Tamu Pro 2. Oke, Tamu Pro 2 masih ada satu segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Roda 2, balik lagi bareng Tia di program Santai Siang ya. Nah, gak kerasa sekarang udah masuk ke segmen terakhir program Santai Siang kita nih teman Roda 2. Nah, kalau ada satu hal yang bisa kita simpulin, itu adalah dunia digital sudah buka peluang yang besar banget nih buat UMKM nih teman Roda 2. Nah, sekarang batasnya itu bukan lagi soal lokasi ataupun ukuran usaha kita nih, tapi seberapa kreatif kita memperkenalkan produk kepada orang lain, dimana konten bukan sekedar video ataupun foto yang menarik nih, tetapi menjadi jembatan untuk kita ngebangun kepercayaan, memperluas pasar, dan menciptakan pelanggan yang loyal nih teman Pro 2. Nah, kita juga harus ingat konten yang bagus itu bukan berarti harus sempurna. Yang paling penting adalah otentik ataupun asli ya, bermanfaat dan dibuat secara konsisten. Karena di era digital ini, siapa yang berani mulai dan terus belajar, peluangnya itu lebih besar untuk berkembang. Jadi buat teman Pro 2 yang punya usaha, jangan ragu buat tampil di medsos nih ya. Nah, tunjukin kualitas produk kamu, ceritakan perjalanan usaha kamu, dan biarkan usaha dunia mengenalnya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, makasih banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin program Santai Siang dan juga dengerin program Santai Siang di hari ini dengan tema UMKM era digital, jago dagang, jago ngonten. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat siapa aja yang lagi bangun usaha ataupun baru mulai bisnis nih teman Pro 2. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah berhenti belajar, karena setiap konten yang dibuat hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Tiap badankan untuk pembahasan Santai Siang hari ini, jadi jangan kemana-mana, dan juga pastinya tetap semangat buat jalani aktivitas, tetap produktif, dan pastinya tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RR Mua buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru selesai makan siang dan juga selesai sholat zuhur, semoga energinya kembali ke recharge ya, dan juga hatinya kembali tenang sehingga siap untuk menjalani aktivitas lagi nih teman Pro 2. Dan pastinya untuk dan semoga aktivitas teman Pro 2 ataupun planning teman Pro 2 hari ini itu bisa berjalan dengan lancar, yang pastinya akan ditemenin oleh musik-musik yang udah Tia siapin buat teman Pro 2. Dan juga Tia bakalan ngasih informasi-informasi up to date lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

90,3 Pro 2 Radio Mawabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tina, teman Pro 2. Sekarang Tina mau kasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Hanya dalam hitungan detik, sebuah perjalanan yang semula aman dapat berubah menjadi tragedi. Banyak pengendara sepeda motor masih belum memahami bahaya blind spot atau titik buta pada kendaraan besar seperti truk dan bus. Padahal area yang tidak terlihat oleh pengemudi tersebut menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang kerap berujung fatal nih teman Pro 2. Di tengah meningkatnya mobilitas kendaraan logistik dan angkutan umum di berbagai ruas jalan Indonesia, pemahaman tentang blind spot menjadi semakin penting. Nah, pengendara motor yang berada terlalu dekat di sisi samping, depan maupun belakang kendaraan besar seringkali tidak menyadari bahwa keberadaan mereka sama sekali tidak terlihat oleh supir truk atau bus. Menurut Korlantas Polri, blind spot merupakan area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dipantau pengemudi melalui kaca spion maupun pandangan langsung. Semakin besar dimensi kendaraan, semakin luas pula area titik buta yang dimiliki, di mana kondisi ini membuat risiko kecelakaan meningkat ketika kendaraan besar berpindah jalur, berbelok, atau melakukan pengereman mendadak. Berdasarkan informasi Korlantas Polri, terdapat 4 area utama blind spot pada kendaraan besar. Yang pertama, tepat di depan bumper kendaraan karena posisi duduk pengemudi yang tinggi membuat objek yang terlalu dekat tidak terlihat. Kedua, area belakang kendaraan yang tidak dapat dipantau secara langsung. Ketiga, sisi kiri kendaraan yang menjadi titik buta paling luas dan paling berbahaya. Keempat, sisi kanan kendaraan yang juga memiliki keterbatasan pandangan akibat ukuran bodi kendaraan. Sisi kiri kendaraan besar menjadi area yang paling berisiko bagi pengendara motor. Saat truk atau bus berbelok ke kiri, pengemudi seringkali tidak dapat melihat kendaraan kecil yang berada sejajar dengan badan kendaraannya. Akibatnya, pengendara motor berpotensi terjepit atau tersenggol ketika kendaraan besar melakukan manuver. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa blind spot merupakan faktor penting dalam keselamatan lalu lintas. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Ergonomics tahun 2024 menjelaskan bahwa area titik buta kendaraan menjadi ancaman serius bagi pengguna jalan yang rentan, termasuk pengendara sepeda motor dan pesepeda nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, semoga kita di jalan raya ataupun berlalu lintas tetap berjaga-jaga dan juga berhati-hati nih teman Pro 2. Sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mawabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah gak kerasa ya, sebentar lagi udah mau jam 2 siang nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin ini lagi jam-jam rawan ya, jam-jam rawan ngantuk, jangan tidur dulu teman Pro 2 ya. Karena ini kan adalah weekend, jadi kita harus manfaatin waktu dengan sebaik mungkin nih teman Pro 2. Kalau misalnya kita manfaatin waktu cuma buat rebahan doang kan sayang gitu ya weekendnya. Nah buat nomor 2 juga jangan kemana-mana, nanti kita di jam 2 akan bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program seperti biasa Pro 2 Top 20 ya teman Pro 2 Top 20 nasional dan internasional pastinya nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi ngejagoin ya musisi ataupun lagu-lagu supaya bisa masuk ke Top 20 itu bakalan mau dengerin ya. Jadi jangan kemana-mana buat teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, karena nanti setelah ini Tia bakalan kita akan tersambung dengan Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Oke, teman-teman Pro 2, dengan berakhirnya lagu dari Yura Yunita, maka berakhir pula kebersamaan kita hari ini, teman-teman Pro 2. Ya, mohon maaf apabila selama siaran dari jam 9 pagi tadi ada kesalahan pengucapan ataupun perkataan, ya mohon maaf. Dan jangan kemana-mana, teman-teman Pro 2, karena saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 nasional dan internasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mulaboh. Dan siap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di

0: new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya. Ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

nanti. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia

0: ujuk, kira-kira harus gimana ya? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Alhamdulillah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: bawaannya jadi kayak lagunya Lomba Sihir. Kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: Kodi dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Dirt, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivon Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat sore teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari Minggu ini di tanggal 19 Juli 2026 kembali Faiz hadir menemani kamu teman Pro2. Dan yang pastinya tadi juga kamu udah dengerin ya Pro2 Top 20 nasional dan juga mancanegara. Nah, udah tahu dong ya lagu-lagu apa aja nih yang masuk ke dalam daftar top 20 nasional dan juga mancanegara. Jadi buat teman Pro2 yang pengen lagu-lagu kesayangnya tetap bertahan ya di chart top 20 ya, kamu harus request terus nih lagu-lagu tersebut ya teman Pro2. Dan yang pastinya untuk di suasana sore hari ini, Faiz bakal menemani kamu teman Pro2 yang mana untuk kali ini dapat aku informasikan juga untuk kumandang azan asar kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga yang berada di Nagan Raya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro2 juga nih yang ada di Aceh Jaya pada pukul 16:11 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Simelu pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro2, sembari kita menunggu kumandang azan asar ya, kali ini aku bakal kasih lagu aja nih untuk kamu di sore ini ya, sebagai single awal jumpa kita. Kali ini aku mau putar ini darinya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
6: Baik teman Pro 2 di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Allahu akbar. Allahu akbar.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: tim Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di sore ceria dan masih barengan Faiz untuk di sore yang agak mendung ya. Mendung bukan berarti hujan ya kalau kata orang ya. Kalau kata pepatah sih gitu teman Pro 2. Cuma enggak tahu nih. Tadi Faiz sempat keluar sebentar, itu petirnya lumayan besar-besar loh. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, yang lagi on the way kemana aja di sore ini, tetap berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2, terutama untuk kamu juga nih yang menggunakan kendaraan roda 2. Kalau misalnya hujan dan itu mengganggu perjalanan kamu, ada baiknya kamu singgah dulu sebentar. Nanti kalau misalnya hujannya udah agak reda, baru deh lanjutin perjalanan kamu ya. Yang pastinya Faiz bakal nemenin kamu terus nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik. Salah satunya lagu berikut ini ada Cold Heart darinya Elton John featuring Dua Lipa.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
2: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
3: Sedang mendengar

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria weekend dan udah pukul 16:52 waktu Indonesia Barat ya. Ada salah satu jebolan Indonesian Idol, Nyoman Paul, yang sudah hadir ya nemenin kamu teman Pro 2 lewat singlenya Tunggu Apalagi. Nah, teman Pro 2, ngomongin soal Nyoman Paul, mungkin untuk sebagian udah tahu ya kalau Nyoman ini pernah menjadi pemain bola loh teman Pro 2. Jadi hal itu juga sempat diungkapkannya dalam podcast di YouTube Raditya Dika, di mana dalam tayangan tersebut nih Paul mengisahkan lika-liku karirnya yang berawal sebagai pesepak bola profesional sebelum akhirnya banting setir menjadi penyanyi dan berhasil masuk 4 besar Indonesian Idol. Nah, Paul yang memiliki darah Bali dan sempat meniti karir di Eropa mengungkapkan titik balik dalam hidupnya bermula dari dua peristiwa besar ya teman Pro 2, yaitu pandemi COVID-19 dan juga tragedi Kanjuruhan. Nah, pada Juli 2020, Paul ini resmi menandatangani kontrak profesional selama 2 tahun bersama Skövde di AIK ya, klub divisi 1 Liga Swedia, di mana performanya yang menjanjikan bahkan menarik perhatian Nova Arianto, ini asisten pelatih timnas Indonesia U20 yang mempertimbangkannya untuk masuk skuad Piala Dunia U20 2021 di Indonesia ya pada saat itu. Tapi nih teman Pro 2 ya, yang namanya takdir itu tidak bisa dipungkiri ya, terkadang kita sudah punya rencana tapi Tuhan ternyata menginginkan yang lain. Nah, pandemi COVID-19 ini membuat turnamen Piala Dunia U20 dibatalkan dan Paul pun tidak bisa kembali ke Swedia karena pembatasan perjalanan. Nah, akhirnya dia ini terjebak loh di Indonesia, di mana kesempatan untuk tetap bermain sempat datang ketika dia ini dipinjamkan ke Barito Putra di Liga 1, namun lagi-lagi pandemi menghalangi langkahnya dan kompetisi Liga 1 ditunda dan Paul tidak mendapat menit ya bermain yang ia butuhkan untuk berkembang. Nah, siapa sih yang gak kecewa ya teman Pro 2 ya, dua kali pengen ikut terlibat di beberapa turnamen sepak bola tapi dua-duanya itu gagal, dan itu dikarenakan pandemi COVID-19 ya teman Pro 2. Nah, baru pada tahun 2022 ia sempat coba bangkit lagi kembali di Liga 2 Indonesia, namun tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter membuat kompetisi itu dibatalkan. Tentunya keputusan ini membuat Paul ini mengambil jeda ya dari dunia sepak bola yang memang udah digelutinya sejak kecil. Nah, pada akhirnya dia nih coba-coba lah ya iseng gitu untuk daftar Indonesian Idol, yang ternyata ini menjadi langkah yang gak terduga bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi memang dia dari kecil tuh memang udah suka nyanyi teman Pro 2, tapi gak pernah terpikir ya untuk menjadikan penyanyi itu sebagai karir di masa depan ya teman Pro 2. Tapi siapa sangka ya, wajah yang mendukung, kemudian suaranya yang bagus, aura panggungnya yang juga menarik ya, ini memikat juri dan penonton, dan terbukti ya ia sampai babak 4 besar di ajang pencarian bakat tersebut. Jadi ya itu dia teman Pro 2 ya, memang lika-liku kehidupan itu kita gak bisa tebak ya. Terkadang kita udah mempersiapkan segala sesuatunya, pinginnya seperti ini, langkahnya seperti itu ya. Tapi balik lagi nih untuk kamu yang saat ini lagi mencoba meniti karir ya, ya siap-siap aja untuk terus tekun dengan karir yang kamu geluti. Kita gak tahu nih apakah nanti salah satu dari karir yang kamu lakuin itu bisa membawa nama baik kamu ya. Nah, itu yang paling penting adalah doa dan usaha kamu pastinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Sal Priadi dari planet lain ya. Nah, teman Pro 2, zaman sekarang ini kan banyak banget lagu-lagu yang boleh dikatakan viral ya, dan banyak digunakan di sosial media. Nah, terkadang lagu-lagu ini ada yang memang karyanya tuh bagus gitu, tapi ada juga lagu-lagu yang memang sebatas viral aja terus menghilang tiba-tiba, teman Pro 2. Nah, terkait hal tersebut ya, teman Pro 2, musisi sekaligus penulis lagu Sal Priadi itu menyoroti dinamika industri musik saat ini yang semakin menjadikan viralitas itu sebagai ukuran utama kesuksesan sebuah karya. Jadi banyak para pelaku musik kini ya lebih fokus itu mengejar angka platform digital, mulai dari jumlah streaming, viewers ya, hingga exposure di media sosial, dibandingkan menggali nilai artistik dari karya itu sendiri ya, teman Pro 2. Dan menurutnya kondisi ini berpotensi ya menggeser esensi berkarya sebagai seorang musisi. Ketika orientasinya tertuju pada popularitas instan, maka pesan dan makna dalam karya itu bisa ikut tergerus ya. Nah, dia juga menyoroti tentang Mampro 2 cepatnya perputaran tren di industri musik digital. Lagu yang sedang viral saat ini bisa dengan mudah tergantikan oleh rilisan baru dalam waktu yang sangat singkat. Benar banget sih, kadang-kadang misalnya bulan ini lagi viral nih lagu ini, tiba-tiba bulan depan itu lagunya udah berganti lagi, teman Pro 2 ya. Dan ini mungkin membuat karya-karya tersebut tuh enggak bertahan lama untuk diingat ya sama orang gitu ya, teman Pro 2. Berbeda nih sama lagu-lagu zaman dulu yang bahkan sampai bertahun-tahun hingga saat ini kita masih ingat nih sama lagunya. Tapi kalau lagu-lagu viral ini kan kadang-kadang diingat itu pada saat viral aja, tapi setelah masa viralnya habis, banyak lagu-lagu yang udah mulai kehilangan ya, teman Pro 2, bahkan jarang didengar ya, seperti itu. Nah, dan dia pun mengingatkan ya bahwa angka dan status viral ini bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Ya, menurutnya karya yang lahir dari kejujuran dan mampu menyampaikan pesan akan memiliki nilai yang lebih bertahan lama, teman Pro 2 gitu ya. Jadi teman Pro 2, viral sih boleh aja sebuah karya itu. Berarti memang karya itu bisa jadi viralnya karena bagus atau viral karena kena hujatan ya. Kan ada tuh orang-orang tuh kenapa sih kok FYP ya, kenapa sih viral? Ada orang viral tuh karena memang dia punya karya bagus, tapi ada juga karena dia dihujat gitu. Dihujat juga bisa viral ya, teman Pro 2. Nah, ini balik lagi nih sama selera masing-masing ya. Kalau misalnya kamu suka sama lagu-lagu yang viral, boleh-boleh aja. Yang penting lagu tersebut memiliki makna dan cocok dengan apa yang kamu dengar ya, teman Pro 2.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

93 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Udah pukul 17 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di sore ceria weekend ya teman Pro 2. Masih barengan Faiz untuk di sore hari ini. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 juga yang lagi dengerin nih di aplikasi RRI Digital, selamat sore paling baik juga buat kamu. Yang belum download aplikasinya silakan download dulu di Play Store. Caranya mudah ya teman Pro 2, tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah kalau udah ketemu, langsung di download aplikasinya, terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu, dan aplikasinya bisa langsung kamu gunakan. Kamu bisa dengerin siaran RRI kapanpun dan dimanapun ya teman Pro 2. Jadi buruan nih untuk yang belum download, ayo download sekarang juga.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma 1 batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk kamu di sore hari ini, seperti biasa nih kita di program Jazz Musik ya. Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu. Sebelum kumandang azan maghrib nanti, Faiz juga bakal menghadirkan lagu-lagu religi pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan maghrib kawasan Melabu dan sekitarnya. Teman Pro 2, tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

Beta Mompro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Tetap Mompro 2 selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti Pro 2 Indi. Akhir kata Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amit, bye-bye.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Semoga 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, baru aja kamu ikuti Pro 2 Indi Relay Pro 2 Jakarta, dan saat ini kamu kembali dengerin siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kayan 16, Melabu Aceh Barat ya. Yang pastinya selamat malam paling baik nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune, ataupun juga untuk kamu yang udah stay tune dari tadi. Mudah-mudahan di minggu malam ini tetap bersemangat ya. Walaupun cuaca tadi juga agak sedikit hujan, tapi ini tidak membuat semangat kamu untuk beraktivitas di malam ini ya teman Pro 2. Apalagi nih yang paling dinanti-nantikan ya, final Piala Dunia 2026 yang kabarnya bakal berlangsung pagi nanti ya teman Pro 2. Nah mungkin kamu juga udah punya planning pengen nyaksiin Piala Dunia 2026 ya di laga final antara Argentina versus Spanyol ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu mungkin bisa istirahat dulu sebelum nanti siap-siap untuk begadang. Cuman sayangnya ya teman Pro 2, besok itu hari Senin ya. Untuk sebagian orang hari Senin ini menjadi hari awal untuk melakukan aktivitas. Tapi gak apa-apa nih teman Pro 2, untuk kamu yang gak sempat nonton malam hari ini, kamu bisa stay tune aja di RRI Melabu, tepatnya di frekuensi 97 MHz ya, atau di Pro 1 RRI Melabu. Dan teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 20:09 waktu Indonesia Barat, kembali nih Faiz hadirkan lagu yang udah aku siapin ya untuk menemani suasana malam hari kamu. Ada miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @ Pro 2 Melaboh, Facebook, Pro 2 RRI Melaboh.
2: Baik teman berdua dimanapun berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Rri.co.id. 90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Ed Sheeran with Azizam yang sudah hadir ya di pukul 20.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, nanti PES bakal menghadirkan Sandiwara Radio. Dan juga nanti setelahnya kamu bisa ikutan bergabung nih di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di Obrolan Jreng nanti di 08 11 68 77 903. Yang pastinya untuk di malam hari ini cuacanya agak dingin ya teman Pro 2. Kalau tadi siang itu lumayan panas, terus tiba-tiba agak sorean dikit hujan. Sampai malam hari ini juga agak sedikit gerimis nih untuk kawasan Pasir Jambu dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 harus tetap berhati-hati, tetap waspada juga. Untuk kamu yang lagi di jalan, mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, dan sampai tujuan dengan selamat ya. Karena memang ada beberapa tim RRI Melabu juga yang lagi menuju ke arah Gan Raya. Jadi di sana tuh sedang berlangsung nonton bareng Piala Dunia 2026 ya. Jadi ada tim RRI juga yang lagi di sana, ada Kak Dharma, ada Bang Arman, ada Slamet ya. Terus ada Bang siapa lagi ya? Bang Anwar ya kalau enggak salah. Pokoknya seluruh kru tim RRI Melabu yang sedang berdinas atau bertugas ke arah Nagan Raya tetap semangat pastinya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia satu persembahan lagu nih yang sudah hadir ya menemani kamu untuk di malam hari ini. Ada darinya siapa sih Faiz lagunya? Iya, darinya siapa ya? Darinya Justin Bieber with Bad Honey, teman Pro 2. Enak ya lagunya ya. Apalagi kalau misalnya kamu yang suka sama lagu ini, boleh banget nih request lagu yang satu ini.

Keren kan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang senang banget sama Justin Bieber, udah aku persembahkan lewat Bad Honey ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi terkait Piala Dunia 2026 yang tadi juga itu baru aja digelar untuk juara ketiga ya Piala Dunia 2026 yang mana diraih oleh Inggris ya setelah berhasil mengalahkan Prancis ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Inggris ini menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4. Tampil di Hard Rock Stadium ya, pertandingan ini berlangsung sengit menghadirkan 10 gol pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Nah, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan ya sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya Declan Rice ini membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Nah, gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri ya menguasai pertandingan. Sebaliknya Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Nah, tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 lewat sundulan Ezri Konsa, di mana bek Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Nah, unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Ternyata tim asuhan Thomas ini ya harus terus menekankan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Bukayo Saka, di mana usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Mungkin banyak yang menduga ya kalau Inggris versus Prancis bakal dimenangkan sama Prancis ya. Ternyata salah nih teman Pro 2. Justru Inggris yang berhasil unggul ya atas Prancis dengan skor yang cukup signifikan nih 6-4 ya teman Pro 2. Nah, mungkin itu sekilas aja ya yang aku kasih tahu ke kamu nih teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungi portal rri.co.id. Yang pastinya buat teman Pro 2 juga yang lagi ngumpul nih bareng teman-teman kamu menantikan pertandingan Piala Dunia 2026 ya, silakan aja, jangan lupa untuk apa ya, menjaga kesehatan juga ya teman Pro 2, karena memang kan ini pertandingannya dini hari. Nah, pastikan juga kamu dalam kondisi yang fit, jangan sampai nih nanti gara-gara nonton Piala Dunia kamunya jadi sakit nih teman Pro 2.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman berdua di mana pun berada ya, seperti yang udah Faiz sebutin tadi di pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kamu dengerin Sandiwara Radio. Dan selanjutnya nanti teman berdua bisa ikutan bergabung di program Jaga Malam ya, Jangan Galau Malam-Malam di 08 11 68 77 90 3.
2: Di kaki perbukitan ujung Redu berdiri sebuah desa kecil bernama Gampong Menasah Raya. Tenang, makmur, dan selalu berselimut doa dari penduduknya. Tetapi beberapa minggu terakhir, sesuatu berubah. Langit tampak berat, Sungai Kerung Baru semakin keruh, dan angin sering membawa kabar yang tidak biasa.
3: Bang Arga, bang, abang tengok sedikit tuh ke arah bukit. Langitnya kayak gelap, tapi bukan gelap hujan, bang. Serem.
4: Iya, Lin. Sejak kemarin, udara gerah. Sungai juga naik cepat. Takut kali aku. Jangan-jangan curah hujan lagi ekstrim.
5: Kalian berdua jangan jauh-jauh ke sungai dulu. Airnya deras sekali, nanti hanya pula.
4: Iya, bu. Tapi kita perlu cek tanda-tanda. Kalau air makin naik, ya Gampong harus siap evakuasi.
5: Bang, ibu sudah lihat banjir besar sekali waktu masih gadis. Kalau ini berulang, entahlah.
6: Warga sekalian, terima kasih berkumpul cepat. Kita dapat tanda-tanda kenaikan debit sungai. Kita perlu berjaga-jaga.
7: Pak, ini hanya hujan biasa, gak usah panik berlebihan.
8: Benar itu, dari dulu juga naik, tapi nanti surut lagi.
9: Tapi beda sekarang. Angin dari utara kuat sekali dua hari ini, dan aku lihat tanah bukit retak sepanjang waktu ronda.
10: Iya pak, sumber air di atas sana sudah keruh. Itu tanda ada longsor kecil pak.
6: Baik, kita putuskan. Pemuda ronda tiap 2 jam. Ibu-ibu siapkan kebutuhan darurat. Anak-anak tidak boleh dekat sungai. Tidak usah panik, tapi jangan lengah.
4: Bima, Kaila, airnya makin cepat. Jembatan gantung goyang parah.
11: Bang Arga, itu pohon besar ikut terbawa arus. Ya Allah.
9: Kita lapor kepala desa sekarang. Ini bahaya.
6: Semua warga dekat sungai segera naik ke Menasah. Bawa barang penting saja.
5: Lina, cepat ambil pakaian, obat, air minum.
11: Iya bu, tapi aku takut.
4: Kita semua takut, Lin. Tapi kita harus saling bantu.
12: Seumur hidupku belum pernah lihat air sekencang ini. Alam tak lagi mau diam.
10: Mbah, berita pusat bilang curah hujan banyak tempat ekstrim. Perubahan cuaca katanya.
12: Itulah, kita harus dengarkan alam nak. Jangan keras kepala.
13: Pak Suwino, air sudah masuk jalan pak. Rumah-rumah dekat jembatan pada tenggelam.
8: Jembatan yang kecil putus pak. Putus.
6: Semua tetap di Menasah. Jangan ada yang turun. Ini sudah darurat.
4: Bima, Kaila, kita bagi tugas. Jaga anak-anak dan orang tua.
9: Siap, siap, siap, siap. Jangan panik semua.
11: Bu, apa rumah kita masih utuh, Bu?
5: Kita serahkan sama Allah, nak. Yang penting kita selamat.
4: Mulai besok, kita harus buat rencana mitigasi nih. Penguatan tebing, sistem peringatan dini, apapun yang bisa kita bikin kampung kita lebih siap.
11: Betul bang, kita nggak boleh cuma tunggu bencana datang lagi.
2: Malam itu, Gampong Menasah Raya belajar satu hal. Alam selalu beri tanda, tapi manusia sering terlambat membaca. Banjir malam itu bukan hanya bencana, tapi pengingat bahwa gotong royong, kesadaran, dan kebersamaan adalah pondasi bertahan sebuah desa. Drama radio Desa Harapan Gampong Menasah Raya diperankan oleh Nanda sebagai Arga, Emma sebagai Bu Menur, Dava sebagai Bima, Eci sebagai Kayla, Faiz sebagai Pak Switno, Maiza sebagai Lina, Dharma sebagai Sela, Samsul Bahri sebagai Mbah Saman, Tama sebagai warga 1, Aulia sebagai warga 2, Fauza sebagai warga 3, dan Mulidia sebagai warga 4. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa dalam kisah lainnya.

FM Pro 2, era di Melabu teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Dan saatnya nih kamu ikutan gabung di 08 11 68 77 903. Sebelumnya juga teman Pro 2 baru aja dengerin Sandiwara Radio dengan judul Suara dari Manasaraya, episode pertama ya, Langit yang Mulai Berbicara. Nah itu produksi dari RRI Melabu. Gimana nih menurut teman Pro 2 acting dari para angkasawan dan angkasawati RRI Melabu, bagus enggak? Termasuk Faiz juga ya ada di situ ya teman Pro 2. Sebenarnya episodenya banyak nih, ada 5 ya. Cuma enggak mungkin aku puterin semua ya teman Pro 2. Itu durasinya bisa sampai setengah jam ya. Jadi terlalu lama. Makanya tadi Faiz putar episode ke-1 dulu. Nah, mungkin next time nanti kita putar episode ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Jadi biar teman Pro 2 nih bisa dengerin semuanya nih yang pastinya. Nah, silakan nih untuk yang mau bergabung barengan Faiz di malam ini, kamu bisa ikutan di 08 11 68 77 903. Selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang berada di seputaran Kota Melabu, ataupun juga untuk kamu yang berada di luar Kota Melabu, baik itu yang ada di Nagan Raya, di Aceh Jaya, Abdia, terus juga yang ada di mana lagi nih, di Semelu, ataupun yang lagi dengerin aku di aplikasi RRI Digital ya. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik nih teman Pro 2, karena memang sepertinya malam hari ini lagi rame banget ya teman Pro 2, entah itu di warung kopi ya ataupun di warkop-warkop, di kafe-kafe juga yang lagi nobar ya, yang bakal berlangsung nanti ya Piala Dunia 2026. Ini finalnya teman Pro 2, puncaknya yang pastinya kamu sudah punya apa ya, sudah punya jagoan masing-masing lah ya, yang antara Argentina sama Spanyol ya teman Pro 2. Yang pastinya buat teman Pro 2 juga yang lagi prepare ya untuk mempersiapkan diri bisa nonton Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 ya, silakan aja ya teman Pro 2. Jangan lupa nih untuk lanjut aktivitas esok paginya, karena memang besok itu hari Senin ya. Tapi kalau misalnya pertandingannya itu berlangsung di hari Sabtu ya, besoknya Minggu, nah itu pasti ya Faiz juga mungkin nonton ya teman Pro 2. Karena memang ini karena berhubung besok hari Senin, untuk sebagian orang itu harus kembali beraktivitas. Untuk kamu yang masih sekolah pasti harus balik ke sekolah ya, atau untuk kamu yang ada kegiatan lain atau yang harus beraktivitas ke tempat kerjanya masing-masing juga harus balik lagi ya teman Pro 2. Tapi misalnya kalau teman Pro 2 memang udah punya rencana besok ini kayaknya aku mau libur deh sehari ya, takutnya gak kebangun nanti ya, itu sih terserah kamu aja ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk di malam hari ini aku masih terus nemenin kamu nih. Untuk yang mau gabung silakan ya di 08 11 68 77 903.

3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ini ada kabar bahagia juga nih dari atlet bulu tangkis Indonesia. Itu di ganda putra Indonesia ya, ada Fajar Fikri yang berhasil juara Japan Open ya 2026 teman Pro 2. Waduh keren banget nih. Di mana teman Pro 2, mereka ini berhasil juara setelah mengalahkan pasangan nomor 1 dunia ya, asal Korea Selatan. Itu namanya Kim Won-woo, Seo Seung-jae. Nah, pada pertandingan selama 45 menit, di mana mereka menang strike dengan skor 21-19-21-17 teman Pro 2. Jadi final ini berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Minggu 19 Juli 2026. Dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda. Dan dengan Kim Seo ini berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya teman Pro 2. Jadi kalau melihat statistik di alaman BWF ya, Fajar Fikri ini sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia itu mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama ya teman Pro 2. Kemudian nih teman Pro 2, permainan ketat kembali tersaji di game kedua, di mana Fajar Fikri kembali diajak beradu dalam rally panjang dan jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13. Nah, Fajar Fikri pun kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun, dan akhirnya Kim Seo yang tidak mau kalah memberi perlawanan dan berhasil kembali menyamakan kedudukan pada poin 17-17. Meski demikian teman Pro 2, Fajar Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatat 3 poin beruntun dan merebut kemenangan. Woi, keren ya teman Pro 2. Dan boleh dibilang ya, kalau ganda putra Indonesia ini satu-satunya wakil Indonesia yang berlaga di Japan Open 2026. Jadi boleh patut berbangga hati lah ya. Paling enggak ada satu wakil Indonesia yang berhasil menjadi juara di ajang tersebut ya teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin soal ganda campuran asal Korea Selatan ini ya, apalagi peringkat satu dunia ini, termasuk permainannya tuh ketat banget teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu yang suka sama badminton atau bulu tangkis pasti pernah melihat permainan dari pasangan asal Korea Selatan ini ya. Memang mereka tuh gercep banget tuh ya, ngejar-ngejar bola sampai jatuh-jatuh pun mau gitu. Coba deh kalau Faiz yang main ya, belum nyampe tanah aja mungkin Faiz gak mau ngejar gitu. Gimana coba? Ya pastinya buat teman Pro 2 di malam hari ini, untuk kamu yang mau ikutan gabung silakan ya di 0811 8877903.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: 93 FM Pro 2 RRM Labu teman terbaik kamu. Ada Marion Jola featuring Rairan ya, lewat Jangan Tambah Pro 2. Dan kali ini kita coba terima dulu nih untuk yang udah bergabung di malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Kak Erna?
1: Gitu dong, kan enak dengernya.
0: Iya.
1: Kabar baik adik.
0: Ini lagi di mana Kak Erna?
1: Lagi di teras.
0: Oh, lagi di teras. Malam ini
1: duduk.
0: Malam ini rame enggak?
1: Apa?
0: Malam ini rame enggak di situ?
1: Udah pada kabur, cari cinta semua.
0: Oh. Tapi kan malam ini apa ya? Final Piala Dunia 2026 nih. Erna enggak nonton Kak Erna?
1: Enggak tahu ya, aku kok boleh emang enggak nonton, aku ngorok terus.
0: Oh, enggak gitu suka lah ya.
1: Enggak.
0: Oh gitu. Tapi ada kerja gak tadi Kak Erna?
1: Libur aku dek.
0: Oh libur. Berapa hari liburnya seminggu?
1: Enak loh dek situ. Libur sehari, kerja dua hari, gede-gedang libur tiga hari. Suka-suka hati bunda tuh lah.
0: Oh itu memang minta sendiri liburnya atau memang disuruh libur?
1: Enggak, kadang-kadang bunda tuh kadang tutup, kadang buka, kadang tutup, kadang buka. Oh, suka-suka hati dia gitu.
0: Oh gitu, kirain ya, minta sendiri gitu
1: misalnya. Enak juga loh, maksudnya kan istirahatnya misalnya hari ini kerja, besok tutup, besoknya lagi buka-buka-buka, tutup lagi. Enak, badan kita bisa istirahat.
0: Betul.
1: Bentar kan.
0: Emang kalau tutup itu orang punyanya kemana?
1: Ke kampung.
0: Oh, pulang kampung.
1: Kadang-kadang misalnya ada acara, apa acara kenduri ataupun acara hajatan, kayak gitulah. Kami istirahatnya enak, badan kami fresh tuh, besok kan masuk lagi. Jadi tenaga kami nggak habis gitu.
0: Oh iya sih, betul sih Kak Erna ya.
1: Kalau kita misalnya kan kok nggak ada libur-libur kan capek kali, dek.
0: Iya kak.
1: Capek kan, maksudnya udah disuruh masak lagi. Sebenarnya itu bukan tugas kami kan, tapi kami ikut juga. Rupanya di situ bukan ngepel doang, bukan nyapu doang, rupanya merangkup semuanya gitu, harus pandai.
0: Iya sih, betul ya.
1: Tapi harus pandai kan. Erna pernah bilang, bunda saya kan cuma bagian bawah aja ngepel sama ini. Enggak, Erna harus bisa juga. Nanti kalau kokinya sakit harus diganti gitu kan.
0: Iya sih.
1: Ya udah, temennya kami bukan masak sebenarnya. Hobi kami kan cuma nyapu doang gitu kan.
0: Iya,
1: iya. Ini sebenarnya tugas dia nih, kakak tuh. Cuma harus bantu juga.
0: Jadi kalau kerjaan Kak Erna enggak bisa kerjain, dibantuin juga?
1: Iya, sama-sama. Misalnya kalau Erna banyak kali misalnya piring gitu kan. Misalnya kita kan angkat-angkat menu kan banyak piring kotor gitu.
0: Iya.
1: Dibantu juga sama ibu itu, ibu Maya tuh kan. Tapi kalau dia masak, kami bantu juga gitu. Misalnya ada yang goreng udang terus, ada yang ulek sambal, nanti disuruh apa tumis kangkung apa-apa gitu. Semuanya merangkup semua lah gitu.
0: Oh iya, tapi kalau kerja di warung kayaknya kenyang ya, makan terus ya. Iya enggak sih?
1: Iya gratis, tapi masalahnya kan sekali.
0: Apa?
1: Sekali luar capek banget.
0: Oh sebenarnya. Capek.
1: Tapi enak juga di situ. Ada ilmu pengetahuan kan, misalnya kita misalnya menu di rumah kan biasanya menunya itu aja kan. Nanti kalau di situ kita bisa bervariasi, bisa buat sendiri kan.
0: Benar sih, benar.
1: Kalau di rumah kan cuman buat sambal terasi, kalau situ kan ada sambal mata, sambal rica-rica, kayak mana, kita kan penasaran. Mereka kok udah diajarin, oh kayak gini.
0: Bosan
1: ada
0: juga ya.
1: Sampai rumah, kita beli bahan, bisa masak sendiri gitu kan.
0: Iya, maksudnya kalau di rumah kan menunya itu aja ya, kalau di sana kan satu ketukar
1: cuman
0: ya.
1: Cuman bisa kita sambal terasi, sambal belacan kok di rumah kan, cuma sambal misalnya gulai tumbuk daun ubi, itu aja bosan kan.
0: Benar
1: kalau kita kerja di restoran tuh, banyak ilmu kita kan belum pernah makan misalnya ayam rica-rica kayak mana bumbunya. Nanti bisa buat sendiri di rumah karena udah ada buku resepnya gitu.
0: Tapi kalau Kak Erna udah bisa masak apa aja nih selama kerja di situ
1: sama bunda tuh? Yang udah bisa Erna pelajari, bumbu sambal mata, sama bumbu balado, bumbu telur balado. Habis itu acar timun. Habis itu apalagi itu cumi-cumi apa asam pedas gitu kan, kayak asam pedas manis gitu kan.
0: Oh iya iya.
1: Habis itu cak kangkung, tumis kangkung. Sebenarnya masaknya kayak masak rumahan juga, Dek. Cuman di situ bedanya kan
0: menunya tiap ada hari variasi, ganti ya.
1: Misalnya cak kangkung dicampur pakai apa pakai apa pakai cumi, apa pakai kerang, kayak gitulah.
0: Betul.
1: Kalau kita kan di rumah cuma tahu cuman tumis kangkung pakai tojo kan.
0: Betul.
1: Kalau di situ kan variasi gitu.
0: Ada.
1: Tapi ada juga gulai rumahan di situ, gulai terong.
0: Oh, terong. Terongnya dia apa? Dicabein.
1: Hah?
0: Terongnya apa? Dicabein.
1: Terongnya digulai pakai udang sabu, pakai kentri.
0: Oh, enak tuh.
1: Kayak ada enak. Juga apa namanya? Terong digoreng, dibelah dua tuh dibuat sambal pecah gitu, dipenyet-penyet gitu kan, enak juga sebenarnya, pakai jeruk nipis, pakai jeruk limau gitu kan. Enak juga kerja situ, cuman waktu kita pikir
0: capek aja.
1: Pagi-pagi udah ada bahan kerjaan timun dan nasi disuruh sama kita kayak gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang kayak gitu kan kita cari. Kerja kan gak ada yang enak emang kerja.
0: Iya, dinikmati aja, dinikmati aja lah ya Kak Erta ya.
1: Oh, jalanin aja kalau kita pikir aku capek sedih. Enggak usah kita bilang capek, kalau udah capek emang rasanya enggak tanggung lagi kan.
0: Iya.
1: Cuman nikmatin aja gitu. Yang penting ada ilmunya lah nanti gitu kan.
0: Oke, Kak Erna, kayaknya seru banget ya kalau ngomongin soal kerjaan ya.
1: Temanya apa nih? Bola.
0: Temanya ya tadi kirain Kak Ernanya nonton bola malam hari ini, tapi katanya nggak nonton. Ya udah nggak apa-apa.
1: Selain tema bola apa?
0: Apa ya? Gak, malam hari ini nggak ada tema sih sebenarnya Kak Erna. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu.
1: Oh, nggak ada tema. Enak juga sih ngobrol apa yang ada ya.
0: Karena kan hari Minggu ya hari ini ya, jadi maksudnya kita ngobrol biasa-biasa
1: aku
0: aja.
1: Aku kan malam ini kan baru aku bebas merdeka nelpon depan teras kan. Kalau pulang mereka Hondanya bising sekali ya, nggak dapat.
0: Tapi semalam nelpon. Mereka pulang
1: mau
0: jam.
1: Nelpon di samping sumur ada ayam, kukruyu.
0: Iya, tapi mereka semalam pulang jam berapa?
1: Oh, lama kali. Setelah Erna telepon radio semalam, setengah satu orang
0: pulang. Waduh, lama banget ya setengah satu ya.
1: Abis tuh kalau maghrib udah hilang kan, malam minggu, apalagi malam minggu cari cewek orang tuh.
0: Iya, padahal cewek di samping aja ya.
1: Udah kuliah kan, cari pacar dia. Di sini nggak boleh bawa pacar, nanti disate sama Pak Kecik.
0: Karena. Padahal ngapain jauh-jauh cari cewek di samping kos ada cewek padahal.
1: Alah.
0: Iya kan?
1: Enggak enak aku tengok. enggak ada sedikit pun enggak ada manisnya. Enggak kayak walang kekek, enggak suka.
0: Ya udah deh. Ya udah mau dengar lagu apa nih, Kak Erna?
1: Enggak ada selera aku tengok.
0: Ya mau dengar lagu apa nih malam hari ini? Mau dengar lagu
1: aku
0: apa?
1: Aku kalau ada yang misalnya, gue tinggal ya. Suka aku, tapi biasa aja lah. Kayak walang kekek semua wajahnya.
0: Mau dengar lagu apa nih? Mau dengar lagu apa?
1: Ikutan aja lah.
0: Karena
1: Erna bingung juga mau nyari lagu pop, lagu apa nggak tahu. Udah ikutan aja lah, yang penting enak ya.
0: Oke, sip. Nanti diputarin ya.
1: Iya.
0: Ya, makasih Kak Erna. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Dek Faiz.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak
0: I. Iya, Kak Ina. Apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar baik, Pak I.
0: Iya, udah makan malam, Kak Ina?
1: Alhamdulillah, baru siap makan, Pak I.
0: Pokoknya makan nggak pernah lupa ya, Kak Ina ya?
1: Apa?
0: Kalau makan nggak pernah lupa ya?
1: Lupa apa?
0: Makan, kalau makan kan nggak pernah lupa makan gitu.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Kalau makan, alhamdulillah jangan lupa. Kalau lupa kita masih hidup, makanya bikin pandan.
0: Makanya, pokoknya kalau makan tuh nggak pernah lupa gitu. Tapi kalau yang lain lupa nggak apa-apa ya.
1: Lupa apa? Apa
0: gimana?
1: Lupa?
0: Gimana cuaca? Kali. Cuaca di sana kayak mana, Kak Ina?
1: Apa tadi ada rintik-rintik dikit, sekarang udah berhenti.
0: Oh, udah berhenti. Ada hujan di situ.
1: Tadi rintik-rintik untar, sekarang udah berhenti.
0: Rintik. Iya, kenapa berhenti iya, hujannya?
1: Udah rintik enggak.
0: Di sini enggak tahu.
1: Enggak tahu kan sekarang tadi.
0: Kalau sekarang enggak tahu nih, belum keluar lagi.
1: Tapi enggak tahu siapa airnya.
0: Enggak tahu paisnya, kayak mana nih?
1: Mana Pak Is lagi semuni?
0: Pais kan mana? Ini lagi siaran.
1: Oh iya siaran.
0: Iya.
1: Kalau Bang Fadil boleh tahu di mana ada sebentar. Kalau Pak Is nggak tahu.
0: Kalau Bang Fadil dia baru dari luar. Kalau Pais kan di dalam studio.
1: Iya, iya dari luar mungkin ya.
0: Iya.
1: Kalau Pak Is sembunyi ya.
0: Pais sembunyi di bawah di.
1: Di mana di bawah kolong?
0: Enggak, di atas pelapon Pais sembunyi.
1: Apa?
0: Di atas pelapon.
1: Lagu apa?
0: Halo Kak Ina.
1: Ya mau lagu lagu dangdut.
0: Kak Ina.
1: Apa lagi?
0: Mendengar lagu apa?
1: Mau lagu dangdut, ada dangdut.
0: Lagu dangdut boleh. Nanti di besok pagi diputarin ya. Besok pagi diputarin.
1: Oh besok pagi.
0: Iya.
1: Tapi kita di situ nggak ada di satu.
0: Jam 2 pagi. Jam 2 pagi nih kita putarin lagu dangdut.
1: Jam 2 pagi apa itu?
0: Lagu dangdut.
1: Iya, lagu apa itu ada itu sekarang, lagu Spanyol dah.
0: Lagu apa nih, Kak Ina maunya lagu apa?
1: Ya lagu Spanyol dah nak.
0: Aduh lagu Spanyol, apa judulnya biar dicari?
1: Ada nak.
0: Judulnya apa Kak Ina?
1: Apa aja boleh, kalau ada boleh dicari.
0: Kak Ina judulnya lagunya apa?
1: Gak tahu judulnya, ada gak?
0: Ini kayak mana mau request lagu tapi judulnya gak tahu.
1: Lagu India ada gak?
0: Lagu India, aduh lagu India kayaknya orang Indianya lagi malas nyanyi nih ya. Lagi malas
1: apa?
0: Nyanyi. Orang Indianya lagi malas nyanyi.
1: Oh itu.
0: Kak Ina ini dengar gak sih suara Faiz Kak Ina?
1: Iya dengar, cuma aku sih, cuman pop lau, pop terus.
0: Iya.
1: Pop aja boleh gak?
0: Lagu apa ya? Lagu
1: Rosa udah.
0: Apa?
1: Rosa udah?
0: Rosa belum. Rosa aja lah ya.
1: Ya boleh.
0: Rosa yang enak nih Pais pilih untuk Kak Ina nih. Biar Kak Ina bisa cepat tidur nih.
1: Apa judulnya Pak
0: Is? Ya sabar dong Kak Ina. Kak Ina gak nonton bola Kak Ina?
1: Hah?
0: Gak nonton bola.
1: Gimana nontonnya? Di TV atau di radio?
0: Nah kalau di radio tuh dengar. Kalau di TV itu jatuh.
1: Gitu.
0: Kalau di TV
1: nonton. Nonton di radio ya, dengar aja ya.
0: Iya dengar.
1: Kalau di TV nonton.
0: Nah, Kak Ina
1: maunya dengar dua-duanya aja.
0: Tulang,
1: nonton.
0: Sering dengar.
1: Pegang kedua mata.
0: Sering
1: aja yang dengar. Ya, enggak ngerti gimana tuh?
0: Enggak, Kak Ina sering dengar enggak?
1: Sudah enggak ngerti gimana.
0: Enggak.
1: Kalau Pak Is dukung gimana?
0: Pernah dengar Kak Ina di radio.
1: Kalau kita mau mendengarkan ya jam depan di N2 entar.
0: Jam 2. Pernah dengar enggak?
1: Ya, dua kali kan dengar. Enggak ngerti gimana tuh?
0: Aduh,
1: kalau enggak mau dengarnya ngerti.
0: Kalau enggak ngerti kayak Ina enggak tanya dong kalau enggak ngerti.
1: Iya. Apa?
0: Kalau enggak ngerti tanya gitu. Jangan diam-diam aja, kalau diam-diam aja enggak ngerti lah.
1: Terus Faiz dukungnya mana nanti?
0: Kalau Faiz dukung Spanyol.
1: Oh gitu.
0: Iya, Kak Ina apa nih dukungnya?
1: Iya, boleh.
0: Hah?
1: Itulah lagunya ada, ditanyain ada.
0: Ada. Ini Rosa, kan ada Faiz bilang nih Rosa.
1: Ini.
0: Aduh, itu enggak ada, enggak ada gak tuh, enggak ada. Ya, lagunya Rosa nih, aku baik saja mau.
1: Oh,
0: aku baik-baik saja gitu lagunya.
1: Iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Jangan ingat mau Faiz. Jangan
0: ya. Iya, enggak, masih ada yang lain nanti. Siapa?
1: Apa?
0: Ada yang lain juga nanti yang gabung.
1: Orangnya juga.
0: Iya.
1: Setelah ini angkat lagi ya.
0: Oke, sip. Masam-salam buat siapa Kak Ina?
1: Salamnya buat semua aja ya.
0: Buat siapa tuh? Sebutin lah namanya buat semuanya.
1: Buat semuanya aja. Dari SPZ.
0: Oke. Ya kan?
1: Buat Faiz selamat malam, bertugas sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Kak Ina.
1: Google
0: tuh
1: ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buahnya Kak Ina yang sudah bergabung ya. Aduh pusing saya nih dua-duanya, Irna Kak Ina ya. Di belakangnya coba kita angkat lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Faiz, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik nih. Bang Olia gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya. Lagi di mana nih? Apanya?
2: Ini lagi perjalanan kerja ya.
0: Oh, lagi kerja berarti.
2: Masih dalam perjalanan.
0: Oke, OTW. Hati-hati ya, Bang, jangan tabrak becak ya.
2: Siap. Ini kita jaga sama ada abang burung di sini nih.
0: Oke, sip. Berarti enggak bisa nonton bola dong malam ini.
2: Gimana?
0: Enggak bisa nonton bola ya?
2: Oh, nonton kita dari semalam kita nonton ya. Lagi karena memang masuk jamnya kita jam malam kan.
0: Oh iya ya, berarti sambilan kerja sambil nonton lah ya.
2: Oh iya, kira-kira seperti itulah kok. Okay. Jadi milih siapa nih?
0: Kalau saya milih Spanyol nih, kalau Bang Aulia?
2: Mak nih, ini Spanyol lawan guru-gurunya semua nih, syekh-syekhnya nih.
0: Iya makanya, kalau Bang Aulia kira-kira siapa nih?
2: Banyak tuh anak-anak didikan ex dari Spanyol lah semua ya, di Argen ya.
0: Jadi
2: berat nih emang nih.
0: Betul, makanya nih. Berarti Bang Aulia pilihnya Argentina.
2: Memang saya enggak ini sih. Kalau untuk Argen sebenarnya enggak. Cuman karena Bang Faiz sudah milih Spanyol, terpaksa saya harus pilih Argen.
0: Oh gitu. Oke. Sip. Kita lihat nanti ya kira-kira siapa nih yang bakal lebih unggul ya.
2: Boleh. Okay. Kira-kira berapa nih skornya nih? Kayaknya nih 2-1 nih pas nih.
0: Kalau saya nggak usah banyak-banyak ya, Bang Lia 1-0 aja udah. Yang penting 1-0 menang.
2: 1-0 ya?
0: Iya, yang penting menang kan?
2: Oh, siap.
0: Oke, okay. Yaudah nih, Bang Lia mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
2: Mungkin ini aja Bang, ada sedikit. Mungkin ada sahabat-sahabat Pro 2 kan. Kebetulan saya lagi nyari asisten rumah tangga.
0: Oh.
2: Jadi kalau memang ada yang butuh nanti boleh dikasih nomor saya titip ke Abang Faiz kan.
0: Oke.
2: Kerjanya simpel aja sih. Antar jemput anak sekolah aja.
0: Itu cewek cowok?
2: Cewek lah, cewek. Kalau bisa cewek ya.
0: Oh cewek ya.
2: Masih single pun easy aja kerjanya, Senin sampai Jumat aja. Kerja kantoran.
0: Boleh. Itu maksudnya ada batasan umurnya enggak Bang? Maksudnya harus ini umur sekian gitu. Mana tahu nanti
2: mungkin Nah, gimana tadi? Lanjut dulu Bang.
0: Enggak, mungkin nenek saya mau daftar kan. Nenek saya single juga, bisa.
2: Enggak lah, kalau bisa ya masih energik lah.
0: Nah itu dia.
2: Umur-umur di atas 20, di bawah 40 gitu.
0: Oh,
2: yang masih ya, agak fresh lah.
0: Oke. Boleh. Penting masih single lah ya.
2: Iya.
0: Boleh. Nanti mana tahu di antara teman Pro 2 yang lagi dengerin malam hari ini yang barangkali berminat itu boleh WhatsApp aja ke nomor Pro 2, nanti saya japri nomor Bang Aulia ya.
2: Boleh. Makasih banyak Bang Faiz dan sahabat.
0: Atau mungkin kalau mau disebutin nomornya boleh juga Bang, mungkin ada yang mau catat juga atau gimana?
2: Gimana Bang?
0: Atau mungkin Bang Aulia mau sebutin nomornya atau gimana nih?
2: Nomor ini aja boleh. Ini sebenarnya
0: Boleh. Nomor
2: ini jarang saya share sih.
0: Boleh.
2: Nomor ini.
0: Oh boleh. Nanti saya berarti biar teman Pro 2-nya aja yang WA ke Pro 2 ya. Nomor Pro 2 nanti saya kasih nomor Bang Lia gitu ya.
2: Boleh.
0: Okay.
2: Boleh
0: seperti itu. Sip.
2: Aman.
0: Boleh.
2: Nah, itu hitung Pro 2 kan bantu nanti ada teman-teman yang butuh kerjaan kan daripada nah ini kan.
0: Nah,
2: kalau bisa yang ini cewek ya Bang ya.
0: Oh cewek ya, boleh. Saya kirain tadi gak ada umurnya gitu, nah tau ya, kan.
2: Nah, saya masih kecil soalnya.
0: Oh iya boleh. Yaudah nih mau dengar lagu apa nih okay. Bang Olia?
2: Paling salam selanjutnya ini salam aja sih buat yang udah masuk tadi ya. Ada dua kakak-kakak kita, sehat-sehat selalu kakak itu. Dan ke semua salamnya buat kakak-kakak penyiar kan. Yang cantik dan yang ganteng kan.
0: Oke. Okay. Itu aja.
2: Yang smart. Itu aja.
0: Itu aja.
2: Ini memang saya lagi kurang fokus juga nih, agak-agak ngantuk. Jadi okay, request lagu aja di sana. Bebas sih dah, terserah Bang Faiz nanti putar apa aja boleh.
0: Oh, boleh, boleh. Nanti saya pilihin lah ya buat Bang Lia dan kawan-kawan di situ ya.
2: Iya, spesial lah ya, Bang ya.
0: Oke, okay, sih. Boleh, okay, boleh. Yo, makasih.
2: Oke, okay, makasih banyak.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Noah menghapus jejakmu ya, untuk Bang Aulia dan kawan-kawan juga yang ada di sana, mudah-mudahan tetap semangat untuk di malam hari ini. Oke, kita angkat lagi nih. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, apa kabar Syarifah?
1: Kabar
0: apa? Kabar kabur. Sehat ya. Oke,
1: Syarifah.
0: Syarifah kayaknya banyak kali melamun ya malam hari ini. Kenapa nih? Melamun kenapa Syarifah?
1: Enggak ada apa-apa, Bang Faiz.
0: Lagi mikirin itu ya.
1: Masalahnya teringat yang kayak hari itu, Bang Faiz.
0: Teringat hari itu siapa?
1: Yang kita bilang untuk ada deh, bilang untuk Kak Irna tuh.
0: Oh, enggak. Orang Kak ini baik kok orangnya. Dia udah tahu. Oke, ini Syarifah lagi di rumah berarti atau di tempat saudara?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Ada hujan nggak di situ?
1: Tadi ada gerimis, nggak deras hujannya, Bang Faiz.
0: Oh, padahal kalau deras Syarifah bisa mandi hujan ya?
1: Iya, sengaja Syarifah mau mandi hujan biar sakit.
0: Iya, biar sakit, biar jangan disuruh-suruh sama Umi ya. Syarifah cuci piring gitu.
1: Iya.
0: Syarifah cuci baju. Syarifah betulin seng itu udah bocor ya. Ya enggak?
1: Iya, makanya biar mandi hujan biar sakit.
0: Biar sakit. Jangan dong. Orang sakit minta sehat. Masa Syarifah orang sehat minta sakit?
1: Iya enggak, Bang Faiz. Perlu biar enggak sakit udah sehat.
0: Enggak, jangan. Ya jangan jangan diminta-minta ya sakit itu. Oh, enggak ada orang sih yang pengen sakit. Semua orang tuh pengennya sehat gitu. Nah Syarifah, ini Syarifah iya. Ada ini enggak, ada saudara enggak yang mau kerja rumahan gitu? Atau mungkin tetangga?
1: Enggak ada sih Bang Faiz. Kak Risna aja tanya sama Syarifah, dibilang enggak gini, Syarifah ada enggak orang yang mau kerja untuk jaga keponakannya Kak Risna?
0: Gitu ya.
1: Katanya. Abis itu Syarifah bilang enggak ada Kak Risna.
0: Oh.
1: Udah capek dicari-cari enggak ketemu juga.
0: Nggak ketemu ya, mungkin Syarifahnya nyarinya kurang jauh nih, makanya nggak ketemu.
1: Itulah susah juga orang kerja kayak cari-cari kayak gitu loh, Bang Faiz.
0: Nyarinya di mana Syarifah? Di atas pohon. Enggak, maksudnya Syarifahnya.
1: Emang di atas pohon?
0: Syarifahnya maksudnya.
1: Itu ya, apa tuh namanya? Apa? Lupa.
0: Enggak, maksudnya Syarifahnya gitu. Syarifah bisa manjat nggak? Bisa manjat pohon nggak?
1: Oh, kalau disuruh manjat nomor satu nggak mau lah.
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa manjat Bang Faiz.
0: Oh nggak bisa. Oh iya.
1: Bang Faiz bisa nggak manjat pohon kelapa yang tinggi
0: bisa.
1: Kali?
0: Kalau Bang Faiz jangan ditanya. Bang Faiz semua pohon bisa Bang Faiz manjat. Tapi nggak bisa turun gitu.
1: Bisa atau pasti turun Bang Faiz?
0: Iya, Bang Faiz bisa manjat tapi nggak bisa turun. Syarifah gimana caranya?
1: Jadi caranya Bang Faiz nggak bisa turun, siapa yang turun nih?
0: Nah daripada orang-orang repot turunin Bang Faiz, makanya Bang Faiz nggak usah manjat pohon gitu. Itu solusinya kan. Jadi nggak usah manjat. Oke, okay. Nah Syarifah ada rencana nonton bola nggak malam ini? Halo Hifda.
1: Nggak deh.
0: Nggak, kenapa?
1: Nggak hobi.
0: Oh nggak suka ya?
1: Nggak hobi nonton bola.
0: Oh. Kurang suka nonton bola. Jadi sukanya nonton apa kalau olahraga?
1: Kalau Syarifah lebih suka hobinya tuh nonton orang
0: pacaran.
1: Yang kau sakiti. Orang sakiti, Rosa.
0: Maksudnya?
1: Nonton orang yang kau sakiti, nonton Rosa sinetron.
0: Oh, sinetron. Aduh, Mampes juga enggak paham orang-orang kau sakiti maksudnya apa lagi orang kau sakiti. Oh, sinetron maksudnya. Ini Syarifah ngomongnya setengah-setengah. Jadi susah dimengerti dan susah dipahami nih Syarifah.
1: Iya, maksudnya nonton orang ketiga, habis itu nonton film Korea suka.
0: Oh, sukain drama-drama gitu ya.
1: Iya. Nonton film hantu suka juga Bang Faiz, tapi cari yang serem-serem.
0: Oh, emang enggak takut Sarifa nonton film hantu?
1: Oh, jangan ditanya. Sarifa berani yang enggak gituan.
0: Oh, takut. Oh, enggak. Oh, berani ya?
1: Iya.
0: Kenapa kok? Biasa biasa kan orang kan takut Sarifa nonton film hantu kayak gitu.
1: Apa?
0: Biasa kan orang takut nonton film hantu. Ah. Orang-orang.
1: Iya, biasa orang takut kan.
0: Ah, apa karena memang Sarifa berkawan sama hantu gitu. Jadi jadi suka tentang film hantu.
1: Ah, enggak. Berani Bang Faiz, serius. Bang iya. Faiz suruh uji nyali pun berani juga.
0: Oh, luar biasa ya Sarifa. Besok kalau Bang Faiz perlu ditemanin, bolehlah ajak Sarifa ya buat nakut-nakutin hantu gitu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, berani itu.
0: Oh, oke, okay. Bolehlah nanti kapan-kapan ya Sarifa ya. Nanti Sarifa boleh tuh jagain RRI gitu. Misalnya kita mau pergi nih, RRI lagi kosong, Sarifa aja yang jagain gitu.
1: Oh, berani itu. Kan berani. Di kantor kan ada sinar-sinar lampu.
0: Sinar-sinar cahaya-cahaya ilahi ya.
1: Gitu. Tidur dia Bang Faiz. Tuh. Dah malam.
0: Iya Umi, ini Sarifa kayaknya begadang terus ya Umi ya.
1: Iya itu Bang Faiz.
0: Iya sama kayak kawan Faiz nih, Kaira namanya, suka begadang juga nih.
1: Ada kayak lagunya, begadang jangan begadang. Kalau dilayanin terus sampai malam nanti gak siap-siap dia nih, sanggup dia lagi.
0: Iya, makanya Umi jangan kasih HP sama Sarifa. Diambil aja.
1: Oh mengamuk Bang Faiz.
0: Oh mengamuk ya. Kalau mengamuk
1: sakit. Habis seisi rumah di obrak abrik.
0: Kalau mengamuk Sarifanya ngapain tuh, manjat-manjat dinding gitu?
1: Dia hambur semua Bang Faiz.
0: Oh, dia hambur.
1: Apa semua yang ada dia hambur-hamburnya.
0: Oke. Okay. Ya udah nih Umi, biar Sarifanya cepat tidur. Halo Sarifa. Biar cepat tidur, mau request lagu apa biar diputarin? Suka
1: Fitna. Mau request lagu apa ya yang terbaru?
0: Apa ini, Indonesia Mancanegara atau lagu religi? Religi nggak bisa kita putarin ya Sarifa ya. Apalagi lagu India.
1: Oh, kalau lagu religi itu khusus untuk bulan puasa, Sarifa mau request. Ya,
0: atau mungkin selepas azan itu boleh nanti diputarin. Lagu India apalagi nggak bisa diputarin lagu India. Jangan ya. Jangan request lagu India.
1: Itu jangan. Apa yang terbaru Bang Faiz?
0: Bentar nih. Ini ada salah.
1: Ini aja Bang Faiz. Bang Faiz ini aja Bang Faiz, udah tahu.
0: Apa?
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang.
0: Diambil sama siapa? Sama ini kayaknya kode ya buat nih. Ini Eka salam katanya buat Sarifa nih.
1: Iya.
0: Itu Eka katanya jangan tunggu lama-lama nanti aku diambil orang.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Nah, ada lagunya itu kan Bang Faiz?
0: Ada, tapi itu kan lagu dangdut, enggak bisa diputarin Sarifa.
1: Emang ya itu lagu dangdut?
0: Iya, dangdut, enggak bisa diputarin. Lagu Indonesia yang ini aja deh, yang terbaru Naikila aja ya, boleh ya?
1: Oke, boleh.
0: Naikila nih enak kok lagunya.
1: Apa-apa? Suara Bang Faiz putus-putus kok.
0: Lagu Naikila aja, Naikila ya, nanti Bang Faiz putarin ya.
1: Iya.
0: Oke, sip. Ya udah, mau salam-salam buat siapa nih? Sarifa.
1: Sarifa, salam-salamnya buat Kak Ira.
0: Ya, terus?
1: Terus buat Bang Faiz, buatnya Bang Fadil. Semoga Bang Fadilnya sehat selalu dan panjang umur. Bang Faiz juga, buat
0: Amin.
1: Bang Nanda juga. Pokoknya semangat lah buat tim-tim RRI semua seluruh Indonesia.
0: Oke, sip. Kalau Sarifa kapan nih kira-kira?
1: Kira-kira apanya?
0: Kapan acaranya? Acara ulang tahun kapan? Ulang tahun.
1: Oh, Sharifah ulang tahun bulan 8 tanggal 14.
0: Oh, masih.
1: Nanti Sharifah undang Bang Faiz sama Bang Nanda.
0: Oke. Okay. Nanti kita jangan bakar balon ya, bakar petasan aja ya Sharifah ya, biar rame ya.
1: Iya, boleh. Bakar boleh, kembang ya? Api boleh juga.
0: Oke, okay, sip. Tapi Sharifah itu yang pakai apa, foto pakai kupu-kupu itu lucu loh, yang Sharifah masukin di TikTok itu. Itu beli di mana Sharifah?
1: Oh, itu foto kupu-kupu.
0: Ada sayap kupu-kupu sama tongkat itu. Itu dari mana tuh dapatnya?
1: Oh, itu punya keponakan Bang Faiz.
0: Oh, punya keponakan. Kirain punya Sharifah gitu. Kan ada ya Sharifah foto pakai sayap kupu-kupu sama tongkat apa gitu kan?
1: Iya, nanti kan Sharifah terbang. Abis itu Bang Faiz nggak tahu ada Sharifah terbang, Sharifah sihir Bang Faiz jadi kucing, dia jadi kucing bukan jadi orang lagi.
0: Jangan dong, nanti nggak ada yang siaran di Pro 2 nanti.
1: Ada, nanti kalau Bang Faiz siaran lagi, Sharifah sihir lagi jadi manusia bukan jadi kucing lagi.
0: Oke, sip, makasih ya Sharifah. Ini ada salam juga dari Lara Purnamasari, katanya ternyata Kak Sharifah orangnya gampang ngakak ya Kak Faiz katanya.
1: Iya, yeah, salam ya kakak. Siapa tadi namanya, Kak Rara ya?
0: Lara.
1: Iya, yeah, salam kenal ya Kak Rara.
0: Oke, okay, Sharifah, makasih Sharifah. Assalamualaikum.
1: Oke. Okay.
0: Salam buat Umi juga ya. Oke, teman Pro 2, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Kak
0: Ida. Iya, Kak Ida. Apa kabar, Kak Ida? Sehat, Kak Ida? Apa, Kak Ida?
2: Sehat.
0: Iya, gak apa-apa. Lebih baik telat daripada gak sama sekali, Kak Ida. Iya. Nanti kalau Kak Ida gak bisa gabung, Kak Ida temenung-menung lagi ya. Terbingung-bingung, Kak Ida.
2: Bingung-bingung, Kak Ida. Kamu tadi yang gak masuk jadi
0: ya. Aduh, kan udah terbingung-bingung Kak Ida, gak bisa gabung.
2: Iya, bingung-bingung Kak Ida.
0: Iya.
2: Daripada terbingung-bingung, lebih baik gabung sama Eri.
0: Iya, jangan galau malam-malam.
2: Oh, jangan.
0: Ya.
2: Jangan galau malam-malam di
0: Di Pro 2
2: sama kode.
0: Iya.
2: Kode nah, banyak di luar.
0: Eh, tapi Kak Ida ada rencana nonton bola enggak malam ini?
2: Kak Ida enggak nonton bola, Kak Ida tua-tua. Tidur tuh.
0: Mana tahu nanti ada ibu-ibu pengajian Kak Ida, yuk kita nonton bola rame-rame gitu ya.
2: Kita tidur.
0: Oh, tidur aja Kak Ida ya.
2: Awan
0: kerja, nggak tidur. Oh iya, betul.
2: Besok ada anak sekolah.
0: Besok kerja ya?
2: Ya, kerja juga.
0: Capek Kak Ida ya? Iya, kecil. Capek Kak Ida. Jangan lupa istirahat ya Kak Ida ya. Gimana?
2: Makan lontong di sama cemai di Sate Beti ada.
0: Oh, belum. Kan baru buka kemarin ya Kak Ida ya?
2: Iya, sorry.
0: Iya, sorry. Ada si Faisung. Pak Is tengok coba, belum sempat singgah Kak Ida. Itu Kak Ida yang masak?
2: Iya.
0: Oh, Kak Ida yang masak. Iya, boleh.
2: Sama
0: Kak Ida, Kak Ida jaga situ juga?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Masak-masak.
0: Oke. Iya, boleh. Iya, ini Kak Ida ada salam juga nih dari Sharifah, dari Eka juga nih Kak Ida.
2: Iya, salam balik ya.
0: Bilang dong Kak Ida.
2: Sama Sharifah, sama Umi, semoga gak terlalu.
0: Iya, Kak Ida bilang dong, jangan nasi salam-salam aja, sekali-sekali titip uang gitu ya. Atau titip bingkisan.
2: Alhamdulillah, enggak ada.
0: Faiz juga mau soalnya.
2: Iya, pokoknya doakan Kak Ida.
0: Apa nih?
2: Saya, ya.
0: Iya.
2: Lagi semua.
0: Oke, okay. Iya Kak Ida. Ya. Itu aja Kak Ida, mau dengar lagu apa Kak Ida?
2: Lagunya
0: Kak Ida. Oke, nanti Faiz pilihin ya Kak Ida ya.
2: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Soalnya buat Kak Ida, semoga gak terlalu.
0: Amin.
2: Rezeki, amin. Kalau pulang hati-hati Kak Ida.
0: Iya Kak Ida.
2: Terima kasih Kak Ida.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Ida, buat Saripa juga, dan buat teman Pro 2 yang udah gabung di 08 11 67 903. Ada Lara Purnamasari juga nih, katanya mau request lagu Tata Jenita Korbanmu. Oke, ditungguin ya. Dan juga buat Eka Dharma, buat Saripa juga yang udah gabung di live TikToknya Faiz ya, selamat malam. Untuk yang mau gabung boleh ya, tinggal cari aja TikToknya Faiz, F-A-I-Z ya, underscore F-F-Z atau garis bawah F-F-Z ya, teman Pro 2. Atau mau follow TikToknya Pro 2 Melabu juga boleh, teman Pro 2. Tinggal searching aja Pro 2 Melabu ya, RRI Melabu, Pro 2, Pro angka 2 Melabu. Nanti kalau udah ketemu langsung di follow aja nih. Nah buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih balik lagi temenin kamu di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

90,3 FM Pro 2 era Rima Labu, teman terbaik kamu. Ada Ivan Seventeen, jangan paksa rindu, yang udah disenangi sama Eka Dharma di kabel ya. Katanya dia pengen dengerin lagu ini karena kelihatannya lagi rindu juga sama seseorang ya. Lagu ini sebenarnya memang untuk untuk Saripah katanya. Waduh, gak bisa tidur dong Saripah malam hari ini dikasih lagu ya sama Eka ya. Nah teman Pro 2, ternyata demam Piala Dunia 2026 ini benar-benar melanda seluruh penjuru dunia ya. Tanpa terkecuali negara Singapura nih teman Pro 2. Nah kabarnya nih teman Pro 2, sejumlah sekolah di Singapura dilaporkan resmi memundurkan jam masuk kelas pada Senin 20 Juli 2026. Jadi pemerintah setempat itu mengambil langkah ya, sengaja nih biar apa ya, para siswa di sana itu dapat menyaksikan laga final ideal yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina tanpa harus mengorbankan waktu istirahat mereka. Oh, keren banget ya teman Pro 2. Berarti memang pemerintah di sana tuh apa ya, tahu nih pasti malam nanti atau pagi nanti pukul 2 siswa-siswi di sana pasti bakal nonton Piala Dunia, final Piala Dunia 2026. Nah, pastinya pihak sekolah tuh sengaja nih mundurin, kalau biasanya kan mungkin jam 7 nih masuk sekolah ya, masuk sekolah atau harus sampai ke sekolah. Tapi di pihak Singapura sana ya, pemerintah Singapura sana itu sengaja mundurin jamnya. Ya mungkin di jam 10 ya atau jam 11 biar siswa-siswi yang nonton itu bisa menikmati istirahat dengan baik. Nah teman Pro 2, melansir dari laporan ya di media terkemuka Singapura, The Straits Times ya, kebijakan memundurkan jam pelajaran ini bukan tanpa alasan kuat ya, karena memang pihak sekolah ingin memastikan para siswa tetap bugar dan fokus nih saat menerima materi pelajaran di kelas. Nah mengingat perbedaan waktu membuat laga final ini berlangsung hingga dini hari waktu setempat. Nah menariknya teman Pro 2, kelonggaran ini tidak hanya dimanfaatkan untuk tidur ya, beberapa sekolah di Singapura bahkan berinisiatif menggelar acara nonton bareng nih di lingkungan sekolah untuk memfasilitasi antusiasme murid-muridnya. Jadi bagi siswa yang memilih berada di rumah, momen ini diharapkan menjadi kesempatan langka untuk menikmati pertandingan bersejarah bersama keluarga tercinta. Wah, jadi memang kayak didukung ya sama pihak sekolah, untuk kalian nih ya siswa-siswi yang menonton bareng, ya udah datang ke sekolah aja, kita nonton bareng-bareng nih. Nanti besok paginya bisa istirahat baru deh kita sekolah. Ya keren ya. Jadi berbeda banget nih sama daerah kita ya Taman Pro 2. Tapi enggak tahu ya Taman Pro 2 apakah ada kebijakan tertentu nih di daerah kita ya, mana tahu khusus di sekolah mana gitu jam masuknya diundurin jadi jam 10 biar siswa-siswi yang mau istirahat itu bisa istirahat dulu nih sebelum melanjutkan pendidikan ya, atau belajar lah istilahnya. Oke buat Taman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana, Faiz masih punya banyak lagu-lagu enak yang bakal aku persembahkan, salah satunya seperti milik Nadine Amizah di Akhir Perang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Selamat malam juga nih buatnya Nila di Pasi Aceh yang lagi stay tune dan juga lagi gabung di live TikToknya Faiz ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih barengan Miswa di sana. Jangan lupa nih ya, jangan lupa apa nih Faiz, jangan lupa sebelum tidur pintunya dibuka dulu ya, nggak dong dikunci dulu maksudnya. Ya teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang serba-serbi Piala Dunia 2026. Nah kabarnya nih teman Pro 2, selama pertandingan Piala Dunia itu para tunawisma atau gelandangan di Georgia Atlanta itu disterilkan teman Pro 2. Nah mereka ini dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pusat kota untuk memberikan kenyamanan kepada turis atau pendukung dari negara peserta. Dan tentunya teman Pro 2, dampak dari Piala Dunia ini telah terjadi penggusuran camp, pemindahan ke lokasi jauh dari pusat kota, hingga perasaan semakin tersisi dari ruang publik teman Pro 2. Nah kabarnya juga seperti dari The Guardian ya, melaporkan penertiban tunawisma ini menjadi bagian dari perubahan yang terjadi di sejumlah kota tuan rumah Piala Dunia 2026. Nah di Atlanta ya teman Pro 2, langkah tersebut terlihat melalui upaya membersihkan kamp tunawisma dari kawasan pusat kota menjelang berlangsungnya pertandingan. Salah satu lokasi yang terdampak itu ada namanya Freedom Park ya, ini berjarak kurang dari 1 mil dari area nonton bersama penggemar Piala Dunia teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, pegawai kota disebut memasuki taman tanpa pemberitahuan dan mengangkut tenda, dokumen identitas, obat-obatan serta barang-barang pribadi milik orang-orang yang tinggal di sana. Jadi kalau misalnya selama Piala Dunia ini tidak kelihatan ya para tunawisma atau para gelandangan yang ada di sana, itu bukan tidak ada teman Pro 2, tapi memang lokasi mereka tuh jauh dari pusat kota dan pusat tempat berlangsungnya pertandingan Piala Dunia 2026 teman Pro 2 gitu ya. Dan pastinya program ini juga dirancang untuk menghapus kamp tunawisma di pusat kota ya sebelum turnamen berlangsung, di mana kampanye ini memiliki pendanaan dan menyatakan telah menempatkan 500 orang ke tempat tinggal. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai nasib warga yang dipindahkan. Jadi kalau misalnya kita di daerah kita ya teman Pro 2, itu mereka masih tinggal di rumah-rumah ya, tapi kalau di luar negeri sana itu mereka tinggalnya udah di jalan ya, udah di daerah-daerah yang memang boleh dibilang tuh sudah mengganggu kenyamanan para pendatang juga ya, para turis yang datang ke sana teman Pro 2. Makanya dipindahinlah mereka ke lokasi yang benar-benar jauh dari pusat kota dan jauh dari tempat berlangsungnya pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya teman Pro 2. Nah yang pastinya untuk kamu teman Pro 2, siapapun pendukung kamu ya di malam hari ini, mau itu Argentina, mau itu Spanyol ya, mudah-mudahan nanti siapapun yang menang itu tetap akur ya. Jangan sampai nih meja-meja yang ada di warung-warung kopi itu pada hancur semua nanti ya. Karena kan beberapa pengalaman yang sudah-sudah itu pernah kejadian seperti itu ya. Waktu itu pertandingan apa gitu, Faiz juga lupa. Dan Faiz lihat di sosial media gitu, ada klub yang kalah ya. Terus para fansnya itu marah sampai ngerusak fasilitas umum. Itu jangan seperti itu ya teman Pro 2. Yang pastinya tetap sportif dan tetap menerima siapapun yang menang. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal puterin lagi nih salah satu lagu untuk yang masih tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Best Friend darinya Rex Orange Country.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Andra and the Backbone with Song for You yang sudah hadir di pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune ataupun yang udah gabung di live TikToknya Faiz ya. Ada Eka, ada Saripa, ada Nila juga, terus ada Agus ini, ada Nanda juga yang baru bergabung tadi. Mudah-mudahan sehat selalu nih ya buat teman Pro 2. Dan seperti biasa nih teman Pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita di program Jazz Music yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana istirahat malam teman Pro 2 hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabu, Facebook, Pro 2 RRI Melabu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Projo, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Radio Malabo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar untuk di sebelah pagi ini Senin tanggal 20 Juli 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambokawe 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.